0: 97.3 Rahama Radio.
1: Wannan fa magana ta Dauda tallafin man fetur yaudara kai ne shi kansa mai girma alhaji Aciko Abubakar kawai wani salo ne na yakin neman zali alƙawari da akai a matakai daban-daban sakamakon janye tallafin man fetur su ya kamata mu maida hankali akai
2: alhaji Aciko Abubakar kai ne fa ka fada dukkan darorin gwamnati zaka siyar da su ususun hatta matatun man fetur mai girma Peter Obi ya soki lamirin mai girma alhaji Aciko Abubakar na dangane da dawo da tallafin man fetur
3: bisa zargin mu da muka

0: Girma Gowda da Amar Bola Tinubu.
1: Dika waɗannan kalamai na dini falalu fage ya kamata mu ja aka alar shirin na wannan rana radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salis soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah sa da mu da

iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0806567

Inganta asibitocin shaka tafi zuwa asibitocin kwantarwa a wasu ƙananan hukumomi. Kyautata ma'aikatu da inganta harkokin

Sakone daga kuma Baba Abubakar Umar shugaban hukumar kula da makarantu masu

tutun ayyukan kan bar kungiyoyin ci gaba da ayyukan farko na mita kananan hukumomi inganta asibitocin shakatafi zuwa asibitocin kwantarwa a wasu kananan hukumomi kyautata ma'aikatu da